Tapi kan masih di situ, Miss. Ah, jadi kamu lewat nyaki. Lewat nyaki yang balik saya murni. Saya ini nyaki. Aduh, Miss. Aduh, Miss. Aduh, Miss. Aduh, Miss. Aduh, Miss. Aduh, Miss. Aduh, Miss. Aduh, Miss. Aduh, Miss. Aduh, Miss. Aduh, Miss. Aduh, Miss. Aduh, Miss. Aduh, Miss. Aduh, Miss. Aduh, Miss. Aduh, Miss. Aduh, Miss. Aduh, Miss. Aduh, Miss. Aduh, Miss. Aduh, Miss. Aduh, Miss. Aduh, Miss. Aduh, Miss. Aduh, Miss. Aduh, Miss. Aduh, Miss. Aduh, Miss. Aduh, Miss. Aduh, Miss. Aduh, Miss. Aduh, Miss. Aduh, Miss. Aduh, Miss. A